the Weah, Waka Waka, George Weah, Waka Waka. Yeah, you kusema George, nasikia George Weah, George Weah, Waka Waka. Shamokati leloko gangisa. Leloko gangisa. Oko gangisa. Leloko gangisa. Leloko gangisa. Yeah. Leloko gangisa. Leloko gangisa.

kila mtu ana mtu ambaye anampenda na kila mtu ana ubavu wake eh? Labda kama una matatizo mengine, Madilu anampa shavu mke wake kipenzi, anajulikana kwa jina la Bia.